kamata waya, fanya mambo. Ukiona mtu wako na furaha sana akikuona, tena anacheka sana, usilale hoi, fikiria amekupenda. Mapenzi sio kicheko. Mapenzi natoka moyoni.

senior. Ubola. Aninga tokanga tunigi mare angeko. Kena wasiboda. Anini manga tokanga togi mare. Au dongo misuli, dongo udu genya. Usiple grande babayao.

Mano Woody Ibrahim Odhiambo, Sibuor. Idenyango, donge kibrite moluare bi. Mano kejango, donge kibrite moluare bi. Idenyango, donge kibrite moluare bi. Mano kejango, donge kibrite moluare bi. Evans Ochieng Ochuodho, Jakadana.

emang guru kayaknya dong gak tutup kemana apa gak tutup kemana apa aku di guru kayaknya.